0: Al divis de da natina Matiu cun cum calur per ina stad plein calurs.
1: Mia canzun preferida.
0: Ihr seid es vergaules Ort, a quoca Vincent Weiss, Musik sein. Bella Djevdja.